Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Bandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumental ya Komentar, Lagu Rakyat, Acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok hari Nia. Warta Berita Utama, Perdana Menteri Narendra Modi meresmikan 75 stasiun kereta api yang telah direnovasi di 20 negara bagian serta melepas keberangkatan kereta hidrogen pertama India dari stasiun kereta Jind di Haryana. Presiden Draupadi Murmu akan memulai kunjungan ke 3 negara, Moldova, Makedonia Utara dan Rumania mulai besok. Ketegangan

akibat serangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat di kawasan Selat Hormuz. Andy Burnham dipastikan sebagai pemimpin Partai Buruh Inggris. Dia akan menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Legenda kriket West Indies Gary Sobres meninggal dunia pada usia 89 tahun. Di cabang bulu tangkis, pebulu tangkis andalan India PV Sindhu melaju ke semifinal Japan Open di Tokyo. Dan dalam Piala Dunia FIFA, Prancis serta Inggris akan bertanding memperebutkan posisi ketiga malam ini. Berikut adalah Stasiun Amrit Bharat. Perdana Menteri Narendra Modi kemarin malam meresmikan secara virtual 75 stasiun kereta api yang dibangun kembali di 20 negara bagian dari Jalandhar di Punjab. Stasiun-stasiun ini telah dimodernisasi di bawah skema Stasiun Amrit Bharat yang merupakan salah satu program pembangun kembali stasiun terbesar di dunia. Dikembangkan dengan biaya sekitar 1.570 crore rupiah, stasiun-stasiun ini telah diubah menjadi fasilitas modern yang ramah penumpang, dibangun kembali dalam semangat Virasat Bhi Vikas Bhi. Stasiun-stasiun tersebut memasukkan unsur-unsur yang mencerminkan budaya warisan dan arsitektur lokal. Di antara stasiun yang dibangun kembali adalah Jalandhar Cantonment, SAS Nagar, Mohali, Sri Muktasar Sahib dan Sri Anandpur Sahib di Punjab. Pratap Nagar, Godhra, Porbandar dan Bhakti Nagar di Gujarat, Barpali, Balangir, Palak, Khand, Mudi, Talcher, Kasina, Bimalgarh dan Baripada di Odisha. Selain 9 stasiun di bawah kereta api selatan, pada kesempatan tersebut Tuan Modi melepas layanan kereta api Kartoli Ambala yang akan meningkatkan konektivitas di seluruh Punjab, Haryana dan Himachal Pradesh. Dia juga melepas saat Ravidas Express antara Amritsar dan Varanasi, membangun jalur kereta api langsung antara dua pusat spiritual dan budaya paling dihormati di India. Stasiun kereta api yang dibangun kembali dan dua layanan kereta api tersebut merupakan bagian dari beberapa proyek infrastruktur di jalan dan kereta api senilai lebih dari 5.470 crore rupiah yang diresmikan oleh Perdana Menteri Modi di Jalandhar kemarin. Proyek-proyek ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kenyamanan penumpang dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Dia juga meresmikan paket 6 sepanjang 30,9 km dari jalan tol jalur M4 Hijau, Delhi Amritsar Katra. Berbicara pada kesempatan tersebut, Tuan Modi mengatakan peresmian 75 stasiun kereta api yang dibangun kembali mencerminkan transformasi pesat yang dialami kereta api India selama beberapa tahun terakhir. Dia menambahkan bahwa pemerintah pusat tidak akan menyia-nyiatakan kesempatan untuk memastikan pembangunan negara bagian tersebut. Dia mengatakan prioritas pemerintah pusat yang dimimpin BJP adalah melayani masyarakat, meningkatkan kualitas hidup mereka dan menciptakan peluang baru bagi kemajuan mereka. Dia mengatakan pemerintah dipandu oleh mantra Nagrik Devo Bhava. Sebelumnya pada hari yang sama, India mendapatkan kereta api layanan penumpang dari stasiun kereta di Jind di Haryana. Kereta tersebut akan beroperasi antara stasiun kereta api Jind dan Sonipat serta menempuh jarak 81 km dalam waktu 2 jam. Tuan Modi juga meletakkan batu pertama dan mempersembahkan kepada negara beberapa proyek pembangunan senilai sekitar 14.700 crore rupiah di Jind. Kemudian Perdana Menteri meluncurkan pekerjaan pembangunan senilai lebih dari 4.700 crore rupiah di Chandigarh yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

to jalan. Presiden Droupadi Murmur akan melakukan kunjungan ke negaraan ke Moldova, Makedonia Utara dan Rumania mulai tanggal 19 hingga 25 bulan ini dalam konferensi pers di New Delhi. Sekretaris di Kementerian Luar Negeri CB George mengatakan kunjungan ke negaraan ini dilakukan atas undangan Presiden Republik Moldova, Republik Makedonia Utara dan Rumania. Pemerintah telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin faksi partai politik di parlemen minggu ini menjelang sidang parlemen musim hujan yang akan datang. Selama pertemuan tersebut, pemerintah akan meminta kerjasama dari semua partai politik untuk memastikan kelancaran fungsi kedua majelis parlemen. Sidang musim hujan akan dimulai pada tanggal 20 bulan ini dan berlanjut hingga tanggal 13 bulan depan. Selama sidang tersebut, beberapa undang-undang penting dijadwalkan untuk dibahas dan disahkan. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal kemarin mengatakan serangkaian interaksi dengan perusahaan teknologi dan industri terkemuka Finlandia selama kunjungannya ke negara tersebut. Selama pertemuannya dengan pemimpinan senior Nokia Corporation, dia membahas penguatan kolaborasi dalam telekomunikasi generasi berikutnya, teknologi 5G dan 6G, infrastruktur digital, manufaktur elektronik, penelitian dan pengembangan, serta kemitraan inovasi. Interaksi tersebut juga menyoroti kehadiran Nokia yang telah lama ada di ekosistem telekomunikasi India dan mengeksplorasi peluang untuk memperluas kerjasama dalam teknologi digital yang sedang berkembang. Amerika Serikat dan Iran meningkatkan serangan mereka di seluruh Timur Tengah saling melancarkan serangan yang ditujukan pada infrastruktur dan target militer seiring infrastruktur pertemuan mereka di Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan telah melancarkan serangan malam ke-7 berturut-turut yang bertujuan untuk melemahkan militer Iran. Amerika Serikat memperluas serangannya terhadap Iran dengan menyerang lebih banyak jambatan dan lokasi energi serta meruntuhkan sebuah menara di pelabuhan utama Iran. Menurut televisi pemerintah Iran, serangan udara Amerika Serikat menghantam jambatan malam di provinsi Hormuz, selatan Iran. Selat Hormuz sebagai tanggapan, Iran meluncurkan rudal ke negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk Qatar dan Kuwait. Di Kuwait, salah satu instalasi desalinasi air rusak akibat serangan tersebut. Pejabat Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat baru-baru ini telah menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya dengan laporan adanya korban baru. Sementara militer Amerika Serikat juga mengakui adanya tambahan personel yang terluka. Di Gaza, setidaknya 7 orang tewas dan 22 lainnya terluka dalam serangan udara Israel yang menyasar sebuah prosesi pemakaman kemarin. Rumah sakit Avda di kamp pengungsi Nusirat menginformasi jumlah korban tersebut. Belum ada komentar langsung dari militer Israel. Israel dan kelompok Hamas menyepakati perjanjian gencatan senjata pada bulan Oktober tahun lalu yang bertujuan menghentikan perang yang telah berlangsung selama 2 tahun. Pertempuran paling sengit memang telah merada, namun setidaknya 1,123 orang telah tewas di Gaza sejak gencatan senjata diberlakukan. Perang ini bermula setelah serangan yang dimimpin Hamas ke wilayah selatan Israel menewaskan sekitar
sekitar 12.000 orang pada 7 Oktober 2023 menurut Kementerian Kesehatan Gaza serangan balasan Israel.

pemimpin tim India dalam turnamen bergengsi yang akan diselenggarakan di Belgia dan Belanda pada 15 hingga 30 Agustus tersebut. Penjaga gawang Savita dan Vichu Dewi Karibam tetap masuk dalam skuad. India tergabung dalam grup D bersama Tiongkok, Inggris, dan Afrika Selatan.

0: Amestilibin sebelum menghadapi Afrika Selatan pada 18 Agustus dan Inggris pada 20 Agustus. Di cabang bulu tangkis peraih dua medali Olimpiade PW Sindhu telah melaju ke semifinal Japan Open 2026. Sindhu lolos setelah mantan juara dunia asal Jepang Nozomi Okuhara mengundurkan diri dari pertandingan perempat final tunggal putri sehingga pebulu tangkis asal India dia itu menang tanpa tanding. Sindhu yang menempati peringkat 10 dunia kini akan menghadapi pemain peringkat 4 dunia asal Tiongkok Chen Yufei di babak semifinal yang berlangsung ini di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo. Di Tiongkok 8 orang tewas dan 34 lainnya masih di tanah hilang setelah tanah longsor melanda kota Chongqing di bagian darat daya negara itu kemarin menurut media pemerintah tim penyelamat berhasil mengevakuasi termasuk dua orang yang melenggami luka serius lembaga penyiaran negara China Central Televisi melaporkan bahwa tanah longsor tersebut terjadi di wilayah Penggasuhi Chongqing di daerah Penggunan saat liliran besar batu dan tanah meluncur turun dari lereng bukit menggumpur dari 10 bangunan tempat tinggal lebih dari 800 personel meletakkan di ke lokasi sementara operasi pencarian dan penyelamatan terus berlangsung. Dalam ajang Piala Dunia FIFA, dua rival asal Eropa, Prancis dan Inggris akan berhadapan dalam pertandingan perbuatan posisi ketiga di Stadium Miami. Miami ini pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 2:30 dini hari waktu standar India kiprah Prancis di Piala Dunia berakhir setelah mereka kalah dari Spanyol di babak semifinal pertandingan perbuatan tempat ketiga telah menjadi bagian dari Piala Dunia sejak tahun 1934 edisi kedua turnamen tersebut dengan pengecualian pada edisi tahun 1995. Sementara itu Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan di final Piala Dunia FIFA di Stadion New Jersey pada besok malam. Pertandingan akan dimulai pukul 30 waktu India. Demikian tadi warta berita, berikutnya music instrumentalia.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है रोहित प्रसन्ना का बांसुरी पर बजाया राग देश. विलंबित रचना एक ताल में और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. Now listen to a flute recital in Rag Desh by Rohit Prasanna. The Vilambit Gat is set to Ektal and Drut Gat is set to Teen Tal.

Setelah lagu instrumental ya tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul India meraih kemenangan besar di Komisi Kodex, 7 standar ranggan berhasil disahkan. Pada sidang ke-49 Kodex Elementarius Commission di Geneva, 7 standar dan pedoman kodex yang disusun di bawah kepemimpinan dan kepemimpinan bersama India secara resmi diadopsi menurut pernyataan resmi yang dirilis pada hari Selasa. Langkah ini semakin memperkuat peran India dalam mengembangkan standar pangan internasional yang berbasis sains. India mencapai tongkat sejarah penting dalam penetapan standar pangan internasional dengan diadopsinya 3 standar kodeks untuk kapulaga besar, ketumbar dan vanili pada sidang ke-49 Kodeks Alimentarius Commission CA-49 yang diserahkan di Geneva, Swiss pada tanggal 6 hingga 10 Juli 2026. Komisi tersebut juga menerima pemerintahan India untuk bertindak sebagai ketua bersama dari kelompok kerja elektronik yang baru dibentukkan mengenai analisis risiko untuk produk pangan baru yang mencerminkan kepemimpinan negara tersebut yang semakin berkembang dalam pengembangan standar pangan internasional. Kodex Alimentarius Commission, CA-ECA, yang didirikan bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, merupakan badan internasional yang bertanggung jawab mengembangkan standar keamanan dan mutu pangan berbasis sains guna melindungi kesehatan konsumen dan memastikan praktik yang adil dalam pertanggungan pangan. India memainkan peran kunci dalam kegiatan kodeks dengan menjadi tuan rumah bagi kodeks Committee on Spices dan Culinary Herbs, salah satu dari 5 komite komoditas kodeks di mana Spices Board bertindak sebagai Sekretariatnya. Delegasi India yang dimimpin oleh Ranjit Punahi, Chief Executive Officer Food Safety and Standard Authority of India, berpartisipasi aktif dalam pembahasan komisi bersama para ahli teknik dan FSSAI dan Spices Board. Komisi mengadopsi standar untuk biji, ketumbar, kering dan daun kari segar. Keduanya disusun di bawah kepemimpinan India serta 5 dokumen kodeks yang disusun di bawah kepemimpinan bersama India. Standar untuk kapulaga besar, ketumbar dan vanili difinilasi selama sidang ke-8 CCSCH.

yang diadakan di Guwahati pada bulan Oktober 2025, standar-standar tersebut kemudian disetujui oleh Codex Committee on Method of Analysis dan Sampling, Codex Committee dan Food Additives, dan Codex Committee on Food Labeling sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing sebelum akhirnya diadopsi oleh Komisi. Standar untuk biji ketumbar kering ini akan memfasilitasi perdagangan salah satu rempah yang paling banyak diperdagangkan di dunia. Pada saat yang sama, standar untuk daun kari segar menyediakan tolok ukur internasional bagi tanaman herbal kunilir yang penting secara regional ini. Lima dokumen kodeks mencakup standar untuk vanili dan kapulaga besar yang menetapkan persyaratan mutu yang diselaraskan secara internasional bagi komoditas yang diperdagangkan secara global ini. Standar yang baru diadopsi ini menetapkan tolok ukur mutu internasional yang selaras untuk rempah-rempah tersebut dan diharapkan dapat memfasilitasi perdagangan yang lebih lancar dengan mendorong konsistensi persyaratan mutu di berbagai pasar global bagi India salah satu produsen dan eksportir utama kapulaga besar dan ketumbar di dunia. Standar-standar ini diharapkan dapat meningkat akses pasar, mendorong praktik perdagangan yang adil serta meningkatkan daya saing ekspor. Adopsi standar kodeks untuk kapulaga besar memiliki arti penting karena tanaman ini merupakan tanaman asli wilayah Himalaya Timur Laut di India. Standar kodeks untuk ketumbar juga penting meningkat posisi India sebagai salah satu produsen dan eksportir rempah tersebut yang terbesar di dunia. Meskipun saat ini India mengimpor sebagian besar kebutuhan vanilinya, standar kodeks untuk vanili menyediakan kerangka kerja mutu yang diakui secara global yang akan mendukung konsistensi dalam perdagangan internasional dan memperkuat kepercayaan konsumen. Selama sidang berlangsung, komisi membentuk gelombang kerja elektronik untuk menyusun panduan kebijakan mengenai analisis risiko bagi produk pangan baru dengan Uni Eropa bertindak sebagai ketua. Pemerintahan India untuk menjadi ketua bersama IWG tersebut diterima yang mencerminkan peningkatan keahlian teknik serta kontribusi aktif negara tersebut dalam pengembangan standar pangan internasional. Perkembangan ini mengenaskan kembali komitmen India untuk memajukan standar pangan internasional yang berbasis sains, mendorong perdagangan yang adil, melindungi kepentingan konsumen, serta meningkatkan daya sains global produk pertanian dan pangan India. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar. Kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat Haryanvi dari daerah Haryana.

Itu tadi lagu rakyat dari negara bagian Haryana di India Utara. Harapan datanglah nikmati lagu itu. Berikutnya kami sajikan wawancara dan disusul dalam wawancara dan diskusi dalam acara Spotlight yang berikut ini.

Harap anda telah nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumental ya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa kami mengakhiri acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam kesan dan saran kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali. Nikmatilah lagu-lagu ini.